0: Doa akhir tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alaina ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alaihi thawab fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut, tiada mengadabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alayna nas'alukal ismata fihi minas syaitanir rajim wa awliyaihi wa junudih wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha besar dan kemurahan-Mu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepada-Mu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripada-Mu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepada-Mu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.
2: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
3: Pilihan FM